0: tayo.
1: Tenang, tenang mendayung di dalam ombak selepas pantai.

ngenkazo jikelele ngemfanelo zomuntu ingcaku lesintandathu. Wonke umuntu unelungelo lokwamukelwa yonke indawo.